Cuma nak kita ni mempelajari itu. Maka Jibril datang dalam satu complete full set lah maksudnya. Ia beritahu itu. Satu yang beritahu agama itu sendiri dengan persoalan-persoalannya dan pertanyaan-pertanyaannya. Dalam masa yang sama ia menunjukkan cuma nak sebenarnya caranya tani belajar agama itu. Okey, itu yang pertama. Tani lihat lagi kepada soalannya yang pertama. Nya, khabarkan arahku mengenai Islam. Ia bertanya arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khabarkan arahku mengenai Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab dengan rukun Islam yang lima yang tani ketahui itu, mengucapkan dua kalimah syahadah, kemudian mendirikan solat, kemudian menunaikan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan kemudian naik haji bagi barang siapa yang mampu. Nah, ini adalah perkara-perkara yang ketani ketahui sebagai rukun Islam. Yang ketani malar dengar sebenarnya daripada ketani damit lagi. Dan ini adalah mewakili perkara-perkara wajib yang ketani lakukan dari sudut zahirnya. Amalan yang zahir. Artinya, mengucapkan dua kalimah syahadah contohnya. Ia mengucapkan dua kalimah syahadah. Mesti tani ucapkan. Ada yang menyaksikan tadi mengucapkan itu. Ini adalah sebagai tanda secara zahirnya bahawa ketani adalah orang Islam. Kemudian sembahyang lima waktu contohnya. Ataupun adalah perbuatan zahir. Dapat tani lihat. Dapat orang lain melihat juga perbuatan yang zahir itu. Sama juga menunaikan zakat. Tani membayar. Melibatkan kewangan. Melibatkan duit. Melibatkan harta. Bukan duit saja tapi harta. Ataupun perkara yang zahir juga. Berpuasa di bulan Ramadan. Sama juga. Melibatkan ketani. Indah makan, indah minum, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa di sepanjang hari. Dan sama juga naik haji. Ini adalah yang mewakili kewajipan-kewajipan yang berbentuk amalan zahir. Anitah yang menjadi tanda keislaman seseorang itu. Okey, di sini perlu kita ni ketahui bahawa adakah orang yang meninggalkan solat contohnya. Ya, ihnya. Ini kan rukun Islamnya. Di antara rukun Islam itu ialah menunaikan sembahyang lima waktu. Jadi adakah ertinya kalau sekiranya orang itu meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja, ia jadi kafir, maka sebenarnya indah. Ia indah jadi kafir. Tapi ia jadi orang yang fasik, ia jadi orang yang berdosa besar. Tapi adakah ia otomatik jadi kafir? Indah. Bila ia kafir, bila mana ia mengingkari kewajipan solat lima waktu. Nah, ketika itu ia jadi kufur. Jadi di sini, tani mesti bezakan antara dua keadaan. Satu ialah orang yang indah melakukan kewajipan-kewajipan yang diwajibkan ke atasnya kerana contohnya ia malas. Kerana contohnya ia indah mau. Orang macam ni, apa hukumnya? Hukumnya ialah ia jatuh fasik. Ia seorang pelaku dosa-dosa besar. Tapi dalam masa yang sama ia masih mengakui bahawa oh, tahu ku yang benda ni wajib. Tahu ku yang benda ni mesti ku buat. Tapi ia malas bakunya contohnya. Ataupun contohnya alam datang serulah contohnya. Itu alasan yang biasa dipakai orang. Nah, orang macam ni, selagi mana ia masih mengakui kewajipan yang diwajibkan ke atasnya dan selagi mana ia masih tahu yang ia tu berdosa, maka hukumnya ialah ia tu jadi orang yang fasik dan pelaku dosa besar. Bezakan dengan keadaan orang yang kedua. Orang yang kedua ni, contohnya, ia indah sembahyang pasalnya, ihnya, mana wajib sembahyang lima waktu ni? Mana wajib menunaikan zakat? Mana wajib puasa bulan Ramadan? Nah, orang ni baru tah tani katakan ia jatuh sebagai hukum kufur kerana ia mengingkari suatu perkara yang diketahui daripada agama ni secara darurat. Kerana gelar sebagai al-ma'lum minad-din bid-darurah. Yang diketahui daripada agama ni secara daruri. Maksudnya, semua orang, indah kira ia ustaz kah, orang awam kah, tahu bahawa sembahyang lima waktu ni wajib, puasa bulan Ramadan ni wajib, menunaikan zakat ni wajib, naik haji ni wajib bagi yang mampu. Maka, orang cuma ni telah dianggap sebagai mengingkari suatu perkara yang disepakati dan diketahui oleh semua orang Islam dan malah orang bukan Islam juga. Dan ia suatu kewajipan dan suatu perkara yang sabit secara pasti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang macam ni oleh sebab ia mengingkari suatu perkara yang pasti datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jatuh kufur. Dan ini menunjukkan arah kita ni jua bahawa ini adalah salah satu komponen daripada agama tani bahawa ada yang berbentuk amalan-amalan zahir. Amalan-amalan yang zahir ni sebenarnya ia dipelajari dalam suatu ilmu yang dinamakan sebagai ilmu fikih. Jadi kalau kita ni kan tahu ilmu fikih ni apa artinya, ia adalah berkaitan dengan amalan-amalan yang zahir. Contohnya, sembahyang. Cuma nak tata cara sembahyang? Rukunnya apa? Syaratnya apa? Contohnya. Dan sebelum sembahyang, oleh sebab di antara syarat sah sembahyang itu ialah ia mesti suci daripada hadas kecil dan hadas besar dan suci daripada najis, maka masuk terjua dalam hukum fikih ialah hukum berkaitan dengan persucian. Taharah kana galar. So, dalam hukum fikih, ketani ketahui perkara-perkara yang memastikan arah ketani bahawa amal ibadah ketani yang wajib itu benar-benar diyakini sah. Sama juga zakat, sama juga puasa. Tani belajar rukunnya apa, tani belajar syarat-syaratnya apa. Kenapa? Untuk memastikan bahawa ketani menunaikan perintah Allah Ta'ala itu
ngam sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Artinya ngam ia punya standardnya.

0: seperti mana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tadi pelajari dalam ilmu apa? Namanya ilmu fikih. Dan oleh sebab kelima-lima rukun ni, artinya okay, itulah mengucapkan dua kalimah syahadah lah. Atau ada hukum hakamnya, tapi itu basically sudah kita ni tunaikan. Tapi ni, yang lain atau macam solat contohnya, tekan tani ulang setiap hari. Zakat tani ulang setiap tahun. Puasa tani ulang setiap tahun. Dan haji tani lakukan sekali seumur hidup. Oleh sebab ketani lakukan ia, maka sebelum tani lakukan ia, tani diwajibkan untuk mempelajari mengenai hukum hakamnya yang asas secukupnya dengan kadar yang memastikan arah ketani bahawa ibadah ketani itu sah. Artinya tahu ketani, yakin ketani yang ibadah ketani itu sah. Maka itu adalah salah satu daripada ilmu fardu ain juga. Dan itu artinya cuma nak ulama kita ni mengatakan ini ilmu fardu ain, artinya ilmu yang mesti dipelajari oleh semua orang Islam yang mukallaf tanpa ada pengecualian, dah kira apa backgroundnya, dan akan ditanya pada hari akhirat kalau anda tahu. Ni daripada hadis ni. Oleh sebab Allah Ta'ala sudah menetapkan bahawa perkara-perkara ni wajib untuk dibuat oleh semua orang yang mukallaf, maka wajib tajua bagi seorang yang mukallaf itu mempelajari tata caranya sekadar untuk memastikan dan meyakinkan bahawa ibadahnya itu telah sah. Maka itu berkenaan dengan rukun Islam, iaitu bahagian yang pertama daripada tiga bahagian utama daripada agama kita ni. Sekian saya dulu untuk episod kali ini. Kita akan sambung lagi perbincangan mengenai hadis ini pada episod yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Tarikh Islam. Islam bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio, Radio Buna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk

0: Berikutan keadaan cuaca berjerebu yang menjejaskan jarak penglihatan di jalan raya. Jabatan Pengangkutan Darat JPD menyeru kepada semua pengguna jalan raya untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Berikut dikongsikan nasihat keselamatan semasa memandu dalam keadaan cuaca berjerebu. Pastikan cermin kenderaan bersih sebelum dipandu. Tutup tingkap dan gunakan penghawa dingin. Bagi mengurangkan kemasukan udara yang tercemar dalam kenderaan, gunakan mod kitaran udara dalaman recirculation. Nyalakan lampu hadapan rendah, low beam jika perlu bagi meningkatkan kebolehlihatan visibility kenderaan auda di jalan raya. Elakkan daripada menggunakan lampu hadapan tinggi, high beam, kerana ia boleh menjejaskan penglihatan pemandu lain. Perlahankan kenderaan dan tingkatkan kewaspadaan jika jarak penglihatan berkurangan. Kekalkan jarak selamat yang lebih jauh daripada kenderaan di hadapan. Dan berhenti di tempat yang selamat dan elakkan memandu jika jarak penglihatan auda terhad. Pandu dengan berhati-hati, sentiasa berwaspada. Bersama-sama kita memastikan jalan raya kekal selamat. Pesanan khidmat awam ini dibawakan khas oleh Jabatan Pengangkutan Darat dan Radio Television Brunei.
1: Tips kesihatan.
2: Tingkatkan amalan sihat dengan melakukan senaman ringan yang sederhana. Berjalan kaki. Tidak perlu menggunakan peralatan yang lengkap untuk senaman ini. Cukup dengan sepasang kasut dan satu tempat yang dituju. Aktiviti berjalan kaki selama 30 minit setiap hari bermanfaat untuk pesakit diabetes. Malah ia dikategorikan sebagai senaman intensiti sederhana disebabkan keupayaannya untuk meningkatkan tahap degupan jantung. Jika susah untuk berjalan 30 minit, cuba bahagikannya kepada 3. 10 minit waktu pagi, 10 minit waktu tengah hari dan 10 minit waktu petang. Menari untuk lebih sihat. Tips kesihatan, ada berita baik untuk auda. Menari bukan sahaja dapat mengurangkan stres, ia juga boleh meningkatkan kemampuan otak untuk mengingat dengan lebih baik. Bukan itu saja, menari juga merupakan satu cara senaman yang menyeronokkan. Pasang saja lagu kegemaran dan menarilah selama 30 minit untuk membakar sebanyak 150 kalori. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan. www.pelitabrunei.gov.bn

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tajuk yang akan saya sampaikan pada malam ini ialah mengenai berkaitan dengan tema pada malam yang kita ni telah raikan tiga malam berturut-turut itu, Al-Quran Pedomanku. Sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita diciptakan untuk mengabdikan diri beribadah kepadanya. Kita diamanahkan menjadi khalifah untuk menguruskan kehidupan bumi tempat kita tinggal ini. Kita ni juga diuji bagi mempersiapkan diri dengan amal saleh untuk bekalan akhirat kita nanti. Maka perjalanan hidup ini penuh dengan dugaan. Ada kalanya kita akan merasa betapa ujian yang perlu kita tempuh itu amat memeritkan. Ada ketikanya kita ni buntu, tidak pasti arah mana yang hendak dituju. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan kita ni begitu sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada petani panduan yang lengkap untuk pedoman hidup petani, yaitu Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun.

lil mu'minin. Sadaqallahul azim, surah Yunus ayat 57. Yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu Al-Quran yang menjadi pengajaran daripada Tuhan kamu dan ubat penyembuh bagi penyakit batin yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini, dalam satu ayat ini, surah Yunus ayat 57, ada tiga perkara utama yang dibawakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita ni sama-sama jadikannya sebagai panduan. Yang pertama, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Al-Quran diturunkan untuk kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, bukan saja Islam, bukan saja Islam tapi juga yang bukan Islam juga. An-nas, manusia keseluruhannya. Diturunkan Al-Quran itu untuk semua manusia. Sebagai apa? Mau'izatum mir rabbikum. Sebagai pengajaran daripada Tuhan kamu. Artinya untuk mengambil pengajaran. Seterusnya, ia apa? Shifa'ul lima fis sudur. Ia adalah sebagai penyembuh. Bagi apa? Penyakit batin yang ada di dalam dada. Ia ada yang kan kita ni lihat, apa penyakit yang ada di dalam dada itu. Kemudian yang ketiga, petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Kita ni melihat, apabila dibacakan kepada ketanya tu, shifa'ul lima fis sudur. Apa dia penyakit hati? Inda disebut di sana, Allah menyebut as-sudur, iaitu apa yang ada di dalam dada, penyakit yang di dalam dada. Allah inda menyebutkan qalb, hati itu. Kenapa dia? Kerana penyakit di dalam dada itu lagi luas. Apa dia antaranya ialah was-was. Apa dia lagi cemburu, apa dia lagi syirik, kemurungan, kesedihan, tekanan perasaan, ujub, riak, malas, sombong, dan banyak lagi penyakit-penyakit hati. Antara yang paling utama ialah penyakit hati itu ialah akidah yang rosak. Apa punca sakit di dalam hati ini? Punca sakit dalam hati itu ialah kejahilan. Jahil tentang Allah, apa jadinya? Membuatkan syirik. Apalagi jahil tentang qada dan qadar. Apa akan jadi? Masalah sedih, cemburu, murung, dengki, atau disebabkan jahil tentang qada dan qadar. Kemudian jahil tentang kedudukan diri. Indah mengingati bahawa kita ni adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya? Penyakit-penyakit sombong, penyakit-penyakit ujub, penyakit-penyakit takabur. Apa ubatnya? Ubatnya adalah bertanya. Apa ubatnya? Ubatnya adalah belajar. Apa ubatnya? Ubatnya adalah membaca Al-Quran. Apa ada di dalam Al-Quran? Contoh-contoh yang boleh mengakibatkan ketani ataupun boleh menjadikan ketani menjadi ubat untuk ketani. Yang pertama, salah satu daripada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Apapun yang ketani hadapi, sedihkah ketani, sukakah ketani, semua itu adalah atas kapasiti ketani. Ilmu Allah yang tahu ketani adalah mampu untuk menerima apa yang dihadapkan, apa yang ketani tanggung itu. Itu adalah semua dalam ilmu Allah. Dan wajib ketani percaya, Allah tidak akan zalim. Tentu ya, semua dalam ilmu Allah. Seterusnya, ketani ini bermasyarakat, hidup berkawan-kawan. Dalam masalah trauma, dalam masalah sedih, duka cita, panik, kita ni manusia ni yang hidup bersama setiap hari ini, yang Allah Subhanahu wa taala pesan kepada ketani, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qulu linnasi husna. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 83, dan ucapkanlah kata-kata yang baik ke sesama manusia. Jangan, kalau tidak ada perkara yang baik, kan dikatakan baik tah diam. Jangan ditanya orang itu bila kan beranak. Jangan ditanya orang itu bila kan kawin. Jangan ditanya orang itu bila kau akan menyambung MA-mu, bila kau akan menyambung PhD-mu. Semua ini kata-kata ini yang akan menyakitkan hati orang lain, anitah kan yang akan menimbulkan penyakit-penyakit, bukan saja kepada orang itu, tapi juga karang ahli keluarga orang itu yang akan terlibat sama wal'ayadubillah. Ini adalah antara firman Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ni amalkan perkara ni, kita ni beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita ni, bercakap yang baik-baik, percaya pada kadar Allah itu, percaya pada rezeki Allah itu.

0: tenang kehidupan ketani, jiwa ketani tentram, bersyukur ketani lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi sebenarnya akan saya sampaikan, tapi ketani membagi peluang kepada majlis ketani, acara ketani yang seterusnya belum siap, mungkin ada nanti sesi kedua kah, episod seterusnya kah. Saya minta ampun maaf atas kekurangan dan minta ampun maaf juga atas keterlanjuran bahasa yang saya sampaikan ini sepanjangnya. Apa yang penting untuk mengakhirinya ialah Al-Quran itu adalah jua hujungnya huda wa rahmatun lil mu'minin. Huda wa rahmah. Ia adalah hidayah, tenang hati ketani. Untuk siapa? Hanyalah bagi orang beriman. Lil mu'minin. Hidayah Allah, rahmat Allah, tenang hati itu hanya bagi orang yang beriman. Bahawa Al-Quran itu adalah kalamullah, mu'jizat yang maha agung. Membicarakannya tidak akan cukup masa. Walaupun sampai tengah malam, sampai esok subuh, indahkan habis kita ni berbicara mengenai Al-Quran. Sekian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah Malam Munajat.

berdoa memohon hujan. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an mari'an nafi'an ghayra darin ajilan ghayra ajilin. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami secara merata, menyegarkan, menyuburkan tanaman, bermanfaat tanpa mudarat, serta kami mohon agar diturunkan hujan dengan segera tanpa ditangguh-tangguh. Hadis sahih, riwayat Abu Daud.

0: Lindungi kesihatan Auda semasa jerebu. Hadkan aktiviti di luar rumah dan kurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan mengikut tahap PSI, terutama bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, serta pengidap asma, penyakit jantung atau paru-paru. Penggunaan penapis udara yang dilengkapi HEPA filter boleh membantu mengurangkan kadar pencemaran udara di dalam kawasan tertutup. Jika jerebu semakin teruk dan Auda perlu berada di luar, gunakan sungkup muka yang bersesuaian dan pastikan ia dipakai dengan betul. Minum air secukupnya dan cuci muka serta tangan selepas berada di luar. Jika Auda menghadapi penyakit kronik, ambil ubat secara teratur mengikut nasihat doktor. Dapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan segera sekiranya Auda mengalami senesema atau batuk yang berpanjangan, alahan, sesak nafas atau kesukaran bernafas. Ikuti perkembangan keadaan dan bacaan kualiti udara melalui Instagram @justri.bn dan www.env.gov.bn. Bersama ke arah warga sihat.
1: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kancah kehidupan seseorang, kadangkala akan menghadapi sesuatu yang tidak disukainya, atau kadang-kadang sengaja ditakuti oleh orang-orang yang iri dengan cara menipu dan memfitnah agar terjadi sesuatu yang buruk dan tidak diingini, yang menyebabkan diri kita berduka cita dan mendapat kesusahan besar. Dan kadang-kadang terjadi kesempitan hidup dalam diri seseorang itu. Oleh yang demikian, selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan bertakwa,

0: takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pastinya lah akan bersabar dalam menghadapi liku-liku hidup ini. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada mengajarkan kepada kita doa Nabi Allah Yunus alaihi salam yang dapat diamalkan, di mana siapa yang membaca doa ini 3 kali dalam sehari, maka akan dikabulkan doanya, yaitu bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, atau bagi orang yang dalam kesempitan dan orang yang berhutang. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, yang bermaksud, sesungguhnya bahwa doa saudaraku Yunus alaihi salam adalah mengherankan. Permulaannya tahlil, pertengahannya tasbih, dan penutupnya pernyataan atas dosa. Bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, orang yang dalam kesempitan, dan orang yang berhutang, yang membaca doa ini sebanyak 3 kali sehari, melainkan dilapangkan daripadanya dan dikabulkan baginya doa itu. Adapun doa Nabi Allah Yunus alaihi salam itu ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku dari orang-orang yang zalim. Jadi, marilah kita sama-sama mengamalkan doa ini. Semoga segala kesempitan yang dihadapi akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Izinkanlah aku bercerita sebuah kisah yang telah engkau tahu. Dari kaca TV dan di dada-dada Akbar, kau sendiri melihat dan mendengarnya, bukan? Penganiayaan satu bangsa terhadap satu bangsa yang lain. Beginilah apabila kemanusiaan di penghujung kewarasan.

Nezari, Khan Yunis, Gaza, Jenin, Nablus, dan sepanjang tebing barat. Hari demi hari, laskar Anko ini terus menggandas mencari mangsanya. Kanak-kanak atau orang tua tidak menampung.

0: sampai bila? Sampai bilakah penindasan dan kekejaman ini akan berterusan? Sampai bilakah bumi anbiya ini akan terus menyaksikan pertumpahan darah? Sampai bila rakyatnya harus terus terkapai-kapai mencari keadilan dan kebebasan? Aku sendiri menanti jawabnya.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.
1: Illa ma ja'altahu sahla

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan hidup.

0: teruskan bersama Slot 3.3 Slot 4.9 FM di Nurul Islam Radio Runai, wadah terbiah insan.
1: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Hayati perjuangan Rasulullah dan amalkan ajaran baginda dalam kehidupan seharian. Makmal Keselamatan Siber dan Forensik Digital UBD mendukung kedaya tahanan digital negara. Sesi persekolahan secara bersemuka disambung semula dengan pelaksanaan langkah berjaga-jaga. Umat Islam bertanggungjawab menghargai, mensyukuri dan menghayati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan ajaran baginda serta meneruskan usaha dakwah dalam kehidupan seharian mengikut kapasiti masing-masing. Perkara tersebut antara intipati ceramah khas semasa majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta jabatan-jabatan autoriti dan pihak berkuasa di bawahnya. Dengan tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah, ceramah disampaikan oleh Awang Haji Abdul Muiz bin Haji Ahmad, pegawai agama Pusat Dakwah Islamiah. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Universiti Brunei Darussalam UBD pagi tadi melancarkan Makmal Keselamatan Siber dan Forensik Digital yang menandakan pencapaian penting UBD dalam mengukuhkan kapasiti pengajaran, penyelidikan dan latihan praktikal keselamatan siber. Pelancarannya berlangsung di universiti berkenaan dan disempurnakan oleh Datuk Paduka Haji Muhammad Zalani bin Haji Ismail setiausaha tetap di Jabatan Perdana Menteri. Ditubuhkan melalui kerjasama antara UBD Cyber Security Brunei CSB dan Information Technology Protective Security Services ITPSS, makmal tersebut menggabungkan kekuatan akademik dan kepakaran profesional untuk memupuk bakat tempatan serta mendukung masa depan digital negara yang selamat dan berdaya tahan. Makmal berkenaan dihasrat menjadi pusat pembelajaran, penerokaan dan kerjasama yang menyokong komitmen ke arah pembangunan keupayaan tempatan. Jabatan Pendidikan Co-Curriculum melalui bahagian kesenian dan kreativiti mengadakan majlis penyampaian hadiah Mitsubishi Asian Children's Aniki Festa 2024-2025. Ia bagi meraihkan para pelajar yang mendapat tempat 50 teratas pada pertandingan tersebut di peringkat kebangsaan. Majlis berlangsung petang tadi di sebuah hotel di Gadong. Hadiah disampaikan oleh Miura Keiko, Timbalan

0: mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport. Sebuah syarikat dikenakan kompaun $1,000 Brunei kerana melanggar Akta Kesalahan Rampaian, iaitu membuang dan melonggokkan sampah sarap bukan di tempat yang dihaskan. Kesalahan didapati semasa pemeriksaan oleh bahagian pelesenan dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Temburong di beberapa kawasan di sekitar Mukim Bokok, Daerah Temburong. Omar Abdul Aziz Workshop diberikan tempoh 1 minggu untuk menjelaskan kompaun serta diarahkan untuk membersihkan kawasan. Orang ramai dan pemilik syarikat perniagaan diingatkan agar tidak mengambil ringan mengenai isu kebersihan dan sama-sama bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan alam sekitar. Beralih ke sukan. Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD dengan kerjasama Konfederasi Bola Sepak Asia AFC menganjurkan program SCFAM Hybrid AFC Certificate. Program bertujuan memperkukuh pengetahuan, kemahiran pentadbiran, pengurusan dan kepimpinan bagi menghadapi perkembangan dunia bola sepak moden secara profesional. Program berlangsung di FABD Berakas. 29 ahli urus dia dan ahli kongres FABD menyertainya. FABD kekal komited dalam menyediakan peluang pembelajaran dan pembangunan yang berterusan untuk para pegawai dan pihak-pihak berkepentingan di samping bekerjasama rapat dengan AFC bagi meningkatkan pentadbiran dan tata kelola bola sepak di negara ini. Bola sepak Liga Juara-Juara Eropah, 6 perlawanan akan berlangsung tengah malam ini dan awal pagi esok. Klub Brugge akan berdepan Aston Villa, AEK bertemu LASK. Sementara awal pagi esok, Porto akan melayani kunjungan Manchester City, Inter berkunjung ke Real Madrid, Dortmund pula akan menentang Villarreal dan LOSC Lille berdepan Real Betis. Disampaikan sekali lagi berita utama. Hayati perjuangan Rasulullah dan amalkan ajaran baginda dalam kehidupan seharian. Makmal Keselamatan Siber dan Forensik Digital UBD mendukung kedaya tahanan digital negara. Sesi persekolahan secara bersemuka disambung semula dengan pelaksanaan langkah berjaga-jaga. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamia dan Aisyah Jailani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti menerusi berita 8 malam nanti.

0: الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi

0: jadinya penyakit-penyakit sombong, penyakit-penyakit ujub, penyakit-penyakit takabur. Apa ubatnya? Ubatnya adalah bertanya. Apa ubatnya? Ubatnya adalah belajar. Apa ubatnya? Ubatnya adalah membaca Al-Quran. Apa ada di dalam Al-Quran? Contoh-contoh yang boleh mengakibatkan ketani ataupun boleh menjadikan ketani menjadi ubat untuk ketani. Yang pertama, salah satu daripada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Apapun yang ketani hadapi, sedihkah ketani, sukakah ketani, semua itu adalah atas kapasiti ketani. Ilmu Allah yang tahu ketani adalah mampu untuk menerima apa yang dihadapkan, apa yang ketani tanggung itu. Itu adalah semua dalam ilmu Allah dan wajib ketani percaya Allah tidak akan zalim. Tentu ya semua dalam ilmu Allah. Seterusnya, ketani ini bermasyarakat, hidup berkawan-kawan. Dalam masalah trauma, dalam masalah sedih, duka cita, panik, kita ni manusia ni yang hidup bersama setiap hari ni, yang Allah Subhanahu wa taala pesan kepada ketani, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qulu linnasi husna, di dalam surah Al-Baqarah ayat 83, dan ucapkanlah kata-kata yang baik sesama manusia. Jangan, kalau tidak ada perkara yang baik kan dikatakan, baik tah diam. Jangan ditanya orang itu bila kan beranak. Jangan ditanya orang itu bila kan kawin. Jangan ditanya orang itu bila kau akan menyambung MA-mu, bila kau akan menyambung PhD-mu. Semua ini kata-kata ini yang akan menyakitkan hati orang lain. Ini kan yang akan menimbulkan penyakit-penyakit. Bukan saja kepada orang itu, tapi juga karang ahli keluarga orang itu yang akan terlibat sama, wal'ayadubillah. Ini adalah antara firman Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ni amalkan perkara ni, kita ni beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita ni, bercakap yang baik-baik, percaya pada kadar Allah tu, percaya pada rezeki Allah tu, tenang kehidupan kita ni, jiwa kita ni tenteram, bersyukur kita ni lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi sebenarnya kan saya sampaikan, tapi kita ni membagi peluang kepada majlis ketani, acara ketani yang seterusnya. Belum siap, mungkin ada nanti sesi kedua kah, episod seterusnya kah. Saya minta ampun maaf atas kekurangan dan minta ampun maaf juga atas keterlanjuran bahasa yang saya sampaikan ini sepanjangnya. Apa yang penting untuk mengakhirinya ialah Al-Quran itu adalah jua hujungnya huda wa rahmatun lil mu'minin. Huda wa rahmah, ia adalah hidayah, tenang hati ketani. Untuk siapa? Hanyalah bagi orang beriman. Lil mu'minin, hidayah Allah, rahmat Allah, tenang hati itu hanya bagi orang yang beriman bahawa Al-Quran itu adalah kalamullah, mukjizat yang maha agung. Membicarakannya indahkan cukup masa, walaupun sampai tengah malam, sampai esok subuh indahkan habis kita ni berbicara mengenai Al-Quran. Sekian saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah Malam Munada.
2: Terima kasih memilih frekuensi Nur Islam menjadi teman sepanjang perjalanan Audah.

0: adada ni'amillahi wa ifdalih.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah dan kelebihannya.
2: Adik, tak buka ni pembuka suara ni. Baik tak kali kusai ni. Daripada mian ni, bahaya ni.
3: Adakah Auda berpengetahuan untuk memperbaiki wayar? Jika tidak, ia membahayakan diri Auda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia. Alhamdulillah di Nur Islam FM Radio Brunei, seperti mana yang saya janjikan tadi, kita bersama menerusi rancangan Ashura pada malam ini bersama dengan Yang Mulia Dr. Hajah Sarinah binti Haji Yahya, iaitu penolong profesor Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Dan juga topik yang bakal kita bincangkan dan juga bakal doktor kongsikan pada malam ini mengenai dengan Tadabbur Al-Quran, Evidence-Based Practice, yang telah pun kita bincangkan ataupun juga telah pun saya maklumkan kepada pendengar tadi. Dan juga rata-rata pun bahasa yang kita gunakan ini bukan ibarat tetapi untuk lebih memahami kepada pendengar-pendengar kita. Ada penggunaan bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris di dalamnya. Tadabbur bahasa Arab, Al-Quran pasti kita sudah pun mengetahui, dan juga evidence-based practice ini pun bahasa Inggerisnya ia merupakan salah satu komponen bahasa ini juga merupakan salah satu yang penting dalam kita menuntut

0: ilmu dan juga Al-Quran merupakan sumber utama dalam kita mempelajari apa mendalami lagi dalam ilmu dan juga khusus dalam bidang Al-Quran ataupun juga dalam bidang tafsir Al-Quran termasuk tadabbur Al-Quran ini. Jadi sebagai mukadimah ini doktor ya, apa doktor merupakan apa yang pakar dan juga mahir dalam bidang apa Al-Quran dan juga tafsir Al-Quran ini. Apa yang dimaksudkan dengan topik kita pada malam ini doktor? Silakan doktor.
1: Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi sebagai mukaddimah dulunya, kita akan diterangkan dulu tentang tajuk malam ini. Yeah. Jadi ramai yang bertanya, cakap English kah korang? Tidak sebenarnya. Kerana rasakan bebon awih lecis-lecis korang ni. Tidak. Okay, tidak. Cakap Melayu. Jadi sebabnya apa? Benarnya anak-anak tu jadi tadi kalau disebutkan Englishnya ni boleh faham. Kalau akan disebutkan Melayunya, Melayunya apa tu? Apa tu? Amalan berasaskan ada buktinya. Tapi satu-satu dulu kita ni lihat apa tadabbur Al-Quran, apa maksud evidence based practice ini. Dan juga saya bagikan kredit ini juga sedikit, bukan juga sedikit, banyak sebenarnya kan saya, sebab mengenang kepada salah seorang yang pernah menyertai program kami tadabbur Al-Quran dulu beberapa tahun sebelum COVID sebenarnya Jadi tadabbur Al-Quran ni banyak saya ajar tentang macam mana untuk memahami benar-benar maksud-maksud Al-Quran itu, maksud-maksud ayat-ayat Al-Quran, macam mana untuk mentadabbur cara yang betul. Jadi kadang timbul persoalan, luruskah? Macam mana boleh? Okey, dalilnya macam mana? Mana dalilnya? Dalilnya macam mana? Okey, buktinya macam mana? Sekali ya, jadi kadang ada yang tidak dapat nerima. Sekali, alhamdulillah, salah seorang peserta ini kira menolonglah menjawabkan. Cuma ni benarnya evidence based practice. Beliau ini ada berlatar belakangkan bidang perubatan. Jadi dalam bidang itu biasanya memang menggunakan ni evidence based practice ni. Jadi artinya apa-apa yang diorang jalankan, kajian apa itu ini, okey. Jadi memang diuji kaji dulu, memang mesti ada bukti, mesti ada dibuktikan yang itu sebenarnya boleh tadi terima sebab ada buktinya. Jadi kalau melihat kepada tadabbur Al-Quran ini, tadabbur, apa maksud tadabbur? Rasa-rasanya ramai sudah yang tahu maksud tadabbur ini ialah kata ni meneliti, kata ni fikirkan, kata ni renung benar-benar, faham benar-benar maksud Al-Quran itu, maksud ayat-ayat Al-Quran itu secara mendalam. Artinya kata ni faham apa yang sudah tersurat itu dan juga apa yang ada di sebaliknya. Okay. Indahlah semua sekali ayat Al-Quran ini kita ni faham apa yang ada tersirat di sebalik itu. Ada juga ayat-ayat Al-Quran yang indah tani mampu untuk faham. Kalau melihat kepada tadabbur Al-Quran ini, sebenarnya kita ni macam terlepas pandang tadabbur Al-Quran ini. Dari mana datangnya ni tadabbur-tadabbur? Sebenarnya ia ada, ia istilah di dalam Al-Quran itu sendiri, okay, sebenarnya ada tadabbur dan ia sebenarnya disarankan ataupun disuruh, tapi dalam bukan dalam bentuk secara zahir disuruh benar-benar itu, okay. Jadi ada empat ayat yang menyebutkan tentang tadabbur ini. Yang pertama dalam surah Sad ayat ke-29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih waliyatadhakkara ulul albab. Jadi di sana liyadabbaru, okay. Quran itu turun, ia ada berkat, okay, ia ada manfaat. Untuk apa? Lihat dabbaru ayatihi. Untuk kamu semua sekali, manusia ini sekarang mentadabbur, untuk diteliti benar-benar kandungan ayat-ayatnya. Jadi Quran ini bukankan kita ni gunakan untuk apa, baca apa tu, untuk pendinding lah, untuk apalah, tanpa ditadabbur, okay. Bukan maksudnya, bukan maksud saya tu Al-Quran ini indah dapat mendinding tani, indah, bukan. Tapi maksud saya ini, jangan semata-mata itu saja. Hmm. Ayat Al-Quran itu perlu kita ni fahami benar-benar apa maksudnya. Yang ayat yang kedua, surah Al-Mu'minun ayat ke-68, afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Maka adakah mereka tidak memikirkan tentang ajaran-ajaran Al-Quran itu? Afalam yadabbaru andan. Semua dalam bentuk, ini dalam bentuk pertanyaan, tapi sebenarnya satu celaan sebenarnya untuk orang-orang yang indah mahukan mentadabbur ini. Okay. Jadi jangan sampai tadi tergolong dalam golongan yang indah mahu mentadabbur ini. Kemudian surah An-Nisa ayat ke-82, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Patutkah mereka ni anda mahukan memikirkan isi al-Quran? Anda mahukah? Masih juga anda mahu? Walaupun dalam bentuk pertanyaan, tapi sebenarnya dalam bentuk celaan. Kemudian yang terakhir sekali dalam surah Muhammad ayat ke-24, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Ini sudah keras ni. Dalam bentuk pertanyaan lagi, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi al-Qur'an, atau telah ada di atas hati mereka ini ada apa tu, aqfal ni kunci mangga yang kata ni. Kunci pagar itu mangga. Jadi kalau sudah mangga tu artinya payah takkan masuk. Jadi anda juga tani mau tu. Kata tani indah mentadabbur Al-Quran, tani indah cuba untuk memahami Al-Quran sampai hati tani tertutup. So jangan tani sampai digolongkan dalam orang-orang yang macam mana ya. Jadi maksudnya di sini tani faham yang tadabbur Al-Quran ini secara ringkasnya tani mesti teliti. Teliti benar-benar apa maksud Al-Quran itu. Kalau tani lihat tu ayat-ayat Quran. Kalau tani lihat lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang apa tu sabdanya yang menyebutkan tentang tadarus Al-Quran. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakkarahumullahu fi man 'indah. Ayat apa tu, hadis ini sebenarnya panjang, jadi saya ambil yang dimaksudkan ini saja. Apabila berhimpun sekumpulan orang di rumah Allah kerana membaca kitab Allah Quran ini dan bertadarus ataupun mempelajarinya sesama mereka, ketenangan akan turun ke atas mereka ini, rahmat meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah mengingati mereka daripada kalangan di sisinya. Jadi walaupun disebutkan di sini tadarus tadi kan dalam lagi Ramadan, tadi tadarus yang tadi faham tadarus ini baca saja Quran sampai khatam. Cuma tukah tadi tadarus? Tidak sebenarnya. Ketani sebenarnya tadarus ini sebenarnya tadi belajar lafaz, belajar makna, belajar segala apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Okay? Semua sekali, jangan hanya tadi membaca tapi tadi sampai khatam. Tadi hayati benar-benar apa isi kandungan Al-Quran itu dan artinya tadi tadarus. Juga. Atau maksud tadarus satu semua sekali. Kalau tani lihat tu Nabi, kalau tani lihat juga amalan para sahabat dan tabi'in pun sama. Okay. Antaranya seperti yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau menceritakan yang para sahabat ini, kalau yang para hufaz Al-Quran ini, diorang aninya dulu apabila turun, diorang artinya diajarkan oleh Nabi SAW 10 ayat turun 10 ayat dan Nabi mengajarkan, diorang itu indahkan mengambil ayat yang lain sampailah mereka mengetahui ilmu dan amal yang terkandung dalam ayat tersebut. Artinya bukan saja diorang mengapal, tapi diorang tahu apa maksudnya, diorang amalkan terus apa yang ada di dalam ayat-ayat itu. Jadi apa diorang kata? Kami mempelajari Al-Quran, ilmu dan amal secara serentak. Dua-dua mesti. Yang biasanya ketanian ini, tani belajar mau, tani membaca mau, tapi sudah amal, faham ke indah maksudnya? Itu masih tani lagi. Terpaksa pikirkan nanti tah belajar. Okay. Jadi cuba tah sama-sama kita ni belajar tah tadabbur Al-Quran. Kalau melihat ke Mujahid lagi, Mujahid tabi'in, ia murid kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya, aku akan ia murid. Jadi akunya bentangkan mushaf ininya ke di hadapan Ibnu Abbas sebanyak 3 kali bentangan. Dan dalam setiap bentangan itu, setiap ayat aku berhenti. Sebab kenapa ya berhenti setiap ayat itu? Menanyakan Ibnu Abbas apa maksud ayat-ayat itu. Dia belajar. Lihat, kalau kita ini semua akan gagal, semua akan habis. Ikut silibus lagi kan.

0: nya tu silibus makin hari ada yang makin banyak, ada yang makin sikit. Okey, tapi ialah apa yang tani mampu, ilmu tu ada kehendak, berkat kehendak. Okey, tu tadabbur. Dan apa tentang evidence based practice ni, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ada saya sebutkan evidence based practice ialah amalan itu berasaskan bukti.
1: Bukti
0: ia merujuk kepada ada satu proses sistematik, artinya macam diuji kaji, ia ada kaedah-kaedah. Jadi apabila kaedah itu diaplikasikan, ada hasilnya.
1: Baru nampak.
0: Okey. Kalau melihat kepada kaedah ini ataupun yang evidence based practice ini, cuba kita lihat, ia berdasarkan penyelidikan. Ia berdasarkan orang dilihat lagi sama ada penyelidikan itu adakah betul ataupun tidak. Kemudian lagi yang pentingnya, siapa yang membuat penyelidikan itu. Artinya mestilah orang yang ada kepakaran dalam bidang itu. Okay? Dan juga mesti juga ada diajarkan, artinya murid lah, disampaikan. Okay. Jadinya saya gandingkan kedua-duanya ini, selain daripada saya dapat idea daripada peserta tadabbur Al-Quran yang dulu itu. Okay. Jadi maksudnya di sini tani meneliti, faham makna-makna Al-Quran ini yang tersurat dan juga yang tersirat itu mesti berasaskan bukti, mesti ada dalil.
1: Alhamdulillah, itulah yang apa sebagai mukadimah dan juga sebagai penerangan awal mengenai dengan topik kita itu tadabbur Al-Quran, evidence based practice ini, dan juga perlunya ialah seperti mana yang dikatakan oleh doktor tadi, selain pada kita perlu membaca dalam pembacaan Al-Quran, kita perlu faham lebih mendalam lagi, lebih mudah apabila kita berpandukan kepada tafsir Al-Quran untuk mendalami apa yang terkandung di dalam bacaan kita sepanjang kita membaca Al-Quran tersebut. Jadi dengan topik kita pada malam ini ialah UNISA memang sudah lama mengadakan dalam pembelajaran sepanjang hayat itu, lifelong learning, doktor ya, dan juga tadabbur Al-Quran merupakan salah satu modul yang terdapat dalam pembelajaran tersebut. Jadinya sebagai persoalannya ini, doktor ya, apakah antara kaitannya antara kedua tadabbur Al-Quran tersebut dengan evidence based practice ini ataupun juga amalan berasaskan bukti ini, dan kerana seolah-olah tadabbur Al-Quran ini memerlukan bukti yang kukuh ataupun juga dibuktikan setelah ia diuji kaji ini, doktor. Jadi macam mana dalam perkara ini, doktor?
0: Okay. Benar tu. Okay. Memang ya ada kaitan antara keduanya. Artinya anda boleh kata ni tadabbur main-main saja.
1: Yeah.
0: Okay. Tadabbur Al-Quran ini perlu sebenarnya mengikut amalan yang berasaskan bukti ini. Artinya ada kaedah tertentu, ada cara tertentu, ada kriteria tertentu, semua mesti. Ilmu mana pun semua ada cara, kan?
1: Yeah. Okay.
0: Katalah matematik katanya, ya ada formulanya, apa itu. Sama sebenarnya. Kenapa pulang ketani boleh akui ilmu-ilmu yang lain itu ada formula-formula tersendiri, tapi bila saja tani kan belajar Al-Quran, tani main antam. Mana boleh, kan?
1: Yeah.
0: Al-Quran, kitab ketani. Okay? Kitab yang diturunkan kepada Nabi ketani SAW. Jadi tindakan selarah-larahnya ketani buat dalam memahami ayat-ayat daripada Allah SWT ini. Jadi jangan main hentam saja, kan tadabbur orang lain, kan orang lain tadabbur, tani pun kan ikut tadabbur, tapi dengan cara sendiri-sendiri. Tani lihat dulu tadabbur ni untuk siapa sebenarnya. Okey. Adakah untuk yang belajar bidang itu ataupun untuk orang awam ni pun boleh? Sebenarnya tadabbur ni sebenarnya umum. Kalau kata ni lihat balik ayat-ayat yang sebelum ni yang saya sebutkan, yang 4 ayat itu, ia pun secara umum. Okey. Tadabbur ini boleh secara umum, cuma cara-caranya itu saja. Semua orang boleh. Semua orang boleh buat tadabbur. Tapi ingat, perlu tani lihat, perlu tani renung dulu satu firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat ke-36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Okay? Jadi artinya, sedangkan ini mengikut pun dah boleh, yang tadi dah tahu, dah tahu benar kah, indah kah, apatah lagi kalau kan bercakap tentang sesuatu yang ketani tidak ada ilmu. Jadi jangan suka hati untuk mentadabur, tani mesti belajar. Contohnya saya datangkan contoh lah kali mungkin lebih faham kalau ada contoh kan. Okay. Misalan ini pun balik-balik sudah sebenarnya sudah diajarkan ganya, cuma mungkin ada saja dari kalangan pendengar ketani yang mungkin belum mendengar. Misalnya ketani kan mentadabur surah Yusuf misalnya. Apa yang tani tahu dari surah Yusuf ini? Oh, surah Yusuf kan Nabi Yusuf handsome. Atau saja kan? Atau saja oleh dari tadabur itu ya ada mimpi. Okey, boleh. Kali apa tah panjang-panjang surah Yusuf itu, atau saja kah yang akan ketani tadabur. Sedangkan banyak ibrah sebenarnya dari surah Yusuf ini. Ia pun diakui oleh Allah SWT sendiri dalam dalam surah itu sendiri, ya ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Kalau ia sebaik-baik kisah itu, cuba kita ni teliti benar-benar dari satu babak ke satu babak dalam surah Yusuf ini. Kalau dilihat lagi kisah Nabi Yusuf ini, ia tentang dari awal sampai akhir. Ceritakan pasal cemana Nabi Yusuf itu, kisahnya daripada awal sampai akhir. Tapi sungguh pun macam itu, ada beberapa kisah je indahlah diperincikan. Ada tu benar. Tapi apa yang selalu terjadi masa ini, yang tani tahu, yang hasil tadabbur, selain daripada pasal Nabi Yusuf handsome, pasal ia mimpi itu, ia pandai mentakwil mimpi, salah satunya lagi hasil tadabbur orang tu nah, entah dari mana yang kena ingati love story kononnya antara Yusuf dan Zulaikha. Sedangkan atu tidak ada dalil, tidak ada bukti. Inilah maksudnya, tidak based on evidence atu. Tidak ada mana bukti, mana bukti. Sampai-sampai doa pengantin pun didoakan. Dia satukanlah kedua mempelai ini sebagaimana engkau menyatukan antara Adam dan Hawa, kali masuk dia Yusuf dan Zulaikha. Sampai macam itu sekali. Sedangkan
1: bukan saja Yusuf dan Zulaikha, masuk lagi dengan seperti mana pernah didengar ni sesat Romeo dan Juliet dan sebagainya.
0: Jadi lebihlah lebih sudah tu cuma tu sampai macam tu sekali. Sedangkan yang ketani tahu di dalam Al-Quran sendiri, di dalam surah Yusuf itu sendiri, ketani tahu macam mana isteri Imra' Aziz itu, macam mana ia buat kepada Nabi Yusuf. Artinya godaan. Sampaikan diorang kahwin. Mana sampai. Indah sampai. Kalaupun pernah bis kita mendengar ya sampai kahwin, itu berdasarkan riwayat-riwayat Israiliyat. Dan riwayat Israiliyat itu, indah boleh ketani percaya benar-benar. Boleh saja ya salah. Dan apabila dikaji, banyak kajian sebenarnya kalau yang dalam bidang tafsir memang mengkaji perkara-perkara ini. Jadi apabila dikaji, walaupun beberapa kitab tafsir memasukkan kononnya riwayat Israel ini, kononnya Yusuf bertemu jodoh akhirnya dan Zulaikha, tapi indah boleh ketani terima. Pasalnya apa? Cuma lihat, kalau ikut logik saja, indah kan yang asalnya menggoda. Tahu-tahu Nabi Yusuf pun kahwin juga akhirnya. Indah kan? Ya, sedangkan Yusuf adalah seorang Nabi. Ada lagi dakwaan pasal ada dalam surah Yusuf ni, ada ayat keempat. Dijadikan doa atau zikir untuk dapat jodoh. Jadi yang untuk yang single itu, cuba dengar ni. Kalau bis kita pernah mendengar ayat ini digunakan untuk mendapatkan jodoh, ayat keempat, iz qala yusufu li abihi ya abati inni raaitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara raaituhum li sajidin. Jadi saya pun mencari mana satu ni yang ada dalam ayat ini yang berkaitan untuk dijadikan doa terpulang dapat jodoh dia lagi. Adakah pasal bermimpi itu melihat segala bintang, segala matahari, segala bulan itu sampai sujud kepada Yusuf ini? Itu dari mimpi. Tapi apa pulang maksudnya kan dapatkan jodoh itu? Sebabnya apa juga, ayat ini sebenarnya ada sudah tafsirannya dari Allah sendiri.
1: Yeah.
0: Jadi indahkan ketani suka hati untuk mengatakan yang indah ada pulang dan yang ada dalil. Allah sendiri menjelaskan maksud ayat ini dalam surah ini sendiri. Cuba bis kita rujuk balik dalam ayat ke-100. Okay? Di penghabisan cerita ataupun kisah Nabi Yusuf ini, wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqa. Dan mereka semuanya tunduk sujud memberi hormat kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf berkata, wahai bapaku, inilah takbir mimpiku dahulu. Sesungguhnya Allah telah menjadikan mimpiku itu benar. Iaitu menjadi kenyataan. Jadi artinya bukanlah dia akan mendapatkan jodoh. Artinya akhir sekali sekarang adik-beradik yang dengkikan Yusuf alaihissalam itu dulu semua sekali sujud akhirnya. Okay. Ada lagi, kalau ataupun dahkan mau menerima, ada ni satu amalan. Surah Yusuf dibaca oleh wanita mengandung. Supaya apa?
1: Supaya ada mendengar ni.
0: Supaya apa?
1: Supaya laki apa babynya tu nanti handsome.
0: Kan. Allah alam, handsome ke indah itu kan subjektif.
1: Yeah.
0: Dan tani tahu macam mana handsome, tani pun indah tahu macam mana keadaan sebenar kehandsoman Nabi Yusuf ini. Cuma diceritakan di dalam surah ini yang Nabi Yusuf itu handsome sampai terluka, terluka perempuan-perempuan yang dijemput oleh Imrah Aziz itu sampai terluka apa tu?
1: Jarinya.
0: Jari durang apabila mengupas buah kan. Atau terpulangkan di highlight. Sedangkan surah Yusuf ini bukannya 100% fokus kepada betapa handsomenya Yusuf. Ada lagi banyak ibrah, banyakkan kata ni tadabbur tu sebenarnya dalam surah Yusuf. Macam mana tu juga amalan baca surah Maryam misalnya. Ya, sama juga untuk wanita mengandung. Supaya apa tu nya? Gunanya supaya mudah ataupun senang sekarang beranaknya kan. Sedangkan dalam surah Maryam, apa cuba tani teliti. Apa kata Maryam apabila ia menghadapi saat getir tu yang untuk ia beranak tu, okey? Dalam surah Maryam itu sendiri dalam ayat ceritanya dalam ayat 23 hingga 26. Tapi saya sebutkan saja yang akan difokuskan benar-benar apa cakap Maryam. Qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini dan menjadi sesuatu yang tidak bererti lagi, lagi dilupakan. Jadi maksudnya di sini betapa payahnya Maryam kan melahirkan seorang dirinya. Lepas tu lagi dengan keadaan yang ia tiada suami. Artinya wanita makna jua yang indah ataupun indah merasa kesakitan. Sama anak. Kadang semua rezeki masing-masing.
1: Yes.
0: Mudah beranak ke, payah beranak ke, bukan berdasarkan kepada pengamalan surah Maryam ini pulang. Sedangkan Maryam sendiri berdoa mengharapkan ia mau mati masa itu. Atu sudah membayangkan betapa sakitnya, siksanya untuk beranak itu sebenarnya.
1: Memerlukan sokongan sebetulnya.
0: Kalau orang tanya apa dalilnya, ada dalilnya. Memang yang saya sebutkan ini pun semua sudah dikaji, semua sudah diteliti daripada pentafsiran-pentafsiran ulama. Ada lagi misal lain. Banyak kata ni banyakkan misal supaya orang boleh faham.
1: Betul. Dan juga insyaAllah akan contoh-contoh yang lainnya supaya lebih dipahami oleh pendengar kita. InsyaAllah pada malam ini akan kita dengarkan. Kita berhenti seketika ya doktor ya. Untuk apa kita kembali bersama dengan pendengar kita di Nur Islam FM Radio Brunei selepas ini nanti.

0: Baiklah, sudah kita kembali bersama pada malam ini menerusi rancangan Ashura, rancangan yang diusahakan Nur Islam FM dan juga UNISA, dan juga topik ataupun juga tajuk yang telah pun kita bincangkan dan juga akan kita bincangkan lagi dalam perbincangan kita pada malam itu, Tadabbur Al-Quran Evidence Based Practice, bersama dengan Dr. Hajah Sarinah binti Haji Yahya, penolong profesor di Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Baiklah Doktor ya, contoh-contoh yang telah pun Doktor berikan tadi cukup menarik juga dan juga lebih difahami untuk pendengar-pendengar kita pada malam ini. Jadi mungkin ada lagi contoh-contoh yang dapat diberikan dan juga dikongsikan kepada pendengar kita, Doktor, mengenai dengan Tadabbur Al-Quran ini dan juga dengan evidence based practice ini, Doktor. Silakan.
1: Okey. Jadi misal lain lagi ah.
0: Ya.
1: Banyak ni didapati dari social media, konon kalau apa amalan ayat Al-Quran kalau kan kekal muda misalnya. Ada yang mengajarkan baca ayat dari surah Al-Waqi'ah ayat 17. Apa bunyi ayatnya? Yatufu alaihim ildan mukhalladun. Masa mencuci muka itu, kan biasanya kalau bini-bini cuci muka ni mesti ni. Cukup dengan face washnya, cukup dengan apa satu tonanya, cukup macam-macam lah. So baca doa ni kononnya. Okay. Apa maksud ayat tadi? Mereka dikelilingi, dilayan oleh anak-anak muda yang kekal mudanya. Pasal itu tu oleh konon dari sana tah kena jadikan doa. Tapi mana dalilnya? Okay. Sedangkan ayat ini sebenarnya menceritakan tentang balasan ataupun ganjaran orang yang masuk syurga nanti. Kan? Masuk syurga ditempatkan di nyorang al-ara'ik. Ya, di sofa-sofa ataupun di pelamin-pelamin yang apa dihias benar-benar, dan masa itu orang-orang yang dimasukkan ke syurga ni dilayan oleh anak-anak muda yang kekal mudanya, artinya semua muda. Okey, jadi tidak ada kaitan sebenarnya kan dijadikan doa atau pulang. Okey, jadi tani nampak dalam hal ini, ia sebenarnya semua amalan itu bukanlah evidence based practice. Tidak ada dalil bah. Jadi kata ni sebenarnya lebih takut mengatakan sesuatu yang bukan Allah maksudkan. Itu yang kita takut. Sedangkan kalau hadis pun, okay, kalau kata ni menyatakan hadis palsu misalnya atau menyebarkan hadis palsu ataupun ada amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadzaba alayya mutahammidan falyatabawa maqadahu minan nar. Siapa yang berdusta atasku nya maka sedialah tempatnya sekarang di neraka. Itu hadis, apatah lagi ayat-ayat Al-Quran yang kata ni suka hati untuk menggunakan untuk yang lain terpulang, bukan yang untuk dimaksudkan benar-benar. Jadi kalau dilihat lagi, banyak menggunakan ayat-ayat Al-Quran ini untuk urusan dunia, keduniaan terpulang. Okay? Sedangkan ada amaran daripada Allah SWT. Kalau lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 41, ia berkenaan dengan umat yang terdahulu. Apa diorang buat? Diorang jual pulang ayat-ayat Allah ni. Untuk apa? Untuk mendapatkan upah. Jangan tadi sampai macam tu. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Janganlah kamu menggunakan ayat-ayat keteranganku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan bertakwalah kamu hanya kepadaku. Ada pun ayat lain pun sama-sama juga dalam lebih kurang, boleh kita rujuk dalam surah Al-Maidah ayat ke-44. Jadi jangan sewenang-wenangnya lah mentafsirkan ataupun kata ni faham ayat-ayat Al-Quran itu mengikut apa kehendak sendiri, mengikut hawa nafsu, mengikut pendapat sendiri tanpa asas, tanpa kaedah ataupun tanpa syarat yang benar-benar betul. Okey. Kalau boleh saya kongsikan lagi ada baru ini satu misal mengenai dengan anjing.
0: Isu semasalah ini, Doktor?
1: Untuk pulang isu semasalah, sekarang isu semasalah.
0: Okay.
1: Ini berkaitan dengan, masih dengan amalan, berkaitan dengan nama anjing Ashabul Kahfi. Saya tu terjumpa di dalam sosial media. Nya kalau sekiranya ketaninya dikejar anjing, cuba katakan kepadanya qitmir beberapa kali, nescaya akan menyebabkan anjing itu kuyuk atau terberhenti tu, dia lagi membubut. Okay. ya, saya baju batik. Saya mengajar student je kan. Kebetulan tentang topik ini, mungkin ada antara pelajar saya pun mendengar. Di sini Ustazah menyambut kamu lah. Okay. Jadi yang saya baju batik. Cuba dia sekali. Ada tu yang pandai-pandai mencuba rupanya. Dionisa ada kuyuk sesat. Okey, tapi yang mengacau. Tapi masalahnya ya mungkin ia lapar dan ia mengganggu orang. Okey, jadi apa student ini buatnya? Cuba-cuba. Kitmir. Oh, makin datang sesatnya. Saya pun datang masa tu macam Allah, kamu buat juhan dapatlah kamu praktikal artinya. Indah tabana ada kan tak? Jadi macam mana boleh orang percaya? Dan macam mana boleh khidmir itu timbul bah? Dari mana datangnya? Ataupun riwayat Israelian. Tapi tidak ada bukti. Sebabnya apa? Banyak lagi pendapat-pendapat lain. Siapa nama anjing itu? Jadi artinya untuk para pendengar, mungkin daripada UNISA sendiri, ingat itu anjing itu yang di UNISA itu namanya khidmir bernama sudah itu. Okay? Jadi ada nama lain yang mengatakan namanya Himran, ada yang mengatakan Ar-Raqib. Tapi tidak ada satu bukti pun untuk untuk dijadikan sandaran nama-nama itu benar. Jadi dan ia pun bukanlah satu bukanlah ada kepentingan. Tidak ada kepentingan pun. Okey. Jadi boleh kita ni faham, kita ni perlunya tahu kenapa sebenarnya anjing itu disebutkan di dalam Al-Quran dan kenapa bisai ayat itu wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid. Keadaan anjing mereka tu, anjing Ashabul Kahfi itu, ia apa, mengunjurkan dua kaki depannya menghala ke pintu gua. Artinya ia pun ditidurkan tapi dalam keadaan macam itu, artinya ia seolah-olah menjaga menjaga Ashabul Kahfi. Jadi itulah saja mungkin sekarang lagi banyak lagi.
0: Alhamdulillah. Okay. Itulah yang apa kata orang, sesuailah dengan dengan pemahaman daripada masyarakat kita yang apa tanpa uji kaji dan juga tanpa menyelidiki apa yang terkandung dan juga apa yang sebetulnya cerita di sebalik mengenai perkara-perkara tersebut, ya, doktor. Jadi macam mana pula dengan apa, adakah boleh membuat atau juga mengamalkan seperti mana yang dikatakan oleh doktor tadi dengan tidak ada dalam amalan yang berasaskan bukti ini, doktor, dalam perkara ini, doktor?
1: Kalau sekiranya anda mengamalkan, okay. Apa tu? Kalau sekiranya mengamalkan.
0: Tapi
1: sebenarnya itu tu masih juga anda ada evidence Facebook. Ada orang memajal juga masih kan. Anda dapat susah ayat Quran je tu. Ayat Quran itu betul, tapi cara itu salah.
0: Okay? Pemahaman itulah.
1: Jadi walaupun dijelaskan sebelum ini, hanya saya tadi tadaburan ini semua orang boleh buat. Akan tetapi mesti juga tani ikut cara yang betul ni. Artinya ilmu tafsir

0: ni pun ia memang ada kaedah-kaedahnya macam mana ulama-ulama kata ni mentafsir ayat Al-Quran itu. Hatta dari Nabi pun, dari sahabat, dari tabi'in pun, mereka itu pun lebih diutamakan pendapat-pendapat mereka. Jadi kenapa anda boleh mentadabbur Al-Quran suka tiada ni? Sebab ditakuti salah faham kalau mentadabbur ni sendiri-sendiri. Okay? Ada saja kesalahan yang boleh terjadi. Yang lebih parah ataupun yang bahayanya, kalau orang ni ia sukati mengajar tadabbur, diajarkan, disebarkan lagi, tapi hasil tadabbur itu salah. Jadi berpanjangan juga salah tu kan. Okay? Salah faham kalau dalam memahami ayat Quran ini sebenarnya sudah terjadi dulu. Zaman Nabi pun sudah sebenarnya. Tapi bukanlah salah faham yang membawa kepada satu kesalahan besar. Cuma memang ada beberapa sahabat Nabi yang indah tahu apa maksudnya. Seperti satu riwayat yang tentang dalam ayat-ayat puasa yang tentang wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu min khaytil aswad. Okay. Ada disebutkan sana tentang benang putih, benang hitam. Jadi seorang sahabat ini, Adi bin Hatim ini, ia ikut secara zahir benar ayat itu. Diambilnya benang putih, diambilnya benang hitam, ia pun tidur, ia akan puasa esok, ya kan? Jadi malah ia melihat terbangun bila akan start puasa ini. So indah kan nampak tu kan. Dulu malam bukannya ada kemudahan kemudahan lampu apa itu kan. Tinya ia sampai kesiangan baru tak nampak. Jadi apa termasuk dalam ayat Al-Quran ini? Okay. Jadi apabila ia mengadu kepada Nabi SAW, yang bukan macam itu, yang kau faham, bukan salah tu fahamanmu tu. Okay. Artinya benang putih, benang hitam itu, ia adalah cahaya yang nampak. Ia memang seakan-akan benang putih, benang hitam. Artinya dari fajar itu. Okay. Cahaya fajar itu seakan-akan ia benang putih, asalnya ia benang hitam. Jadi apabila nampak sudah fajar itu putih itu macam benang itu, ia itu sudah tu start puasa. Bukannya benang-benang dibawa benang, okay? Benang hakiki bukan. Jadi kalau zaman ini lagi tiap, okay? Tani zaman masa ini selalu zaman ini COVID ini. Artinya biasanya kita ni masa sebelum COVID, ni kata ni lepas COVID kan. Okay? Jadi banyak ni salah faham penyelewengan ayat-ayat Al-Quran yang dikaitkan dengan pandemik COVID-19 ini. Okay? Apabila saya cari apa lagi yang ada yang terbaru, tahu-tahu rupanya yang COVID ni yang banyak keluar. Misalnya rupanya ada dikatakan yang COVID-19 ini ada dalam ayat Quran sudah termaktubnya. Arah mana? Cuba lihat dalam surah Al-Muddathir ayat ke surah Muddathir itu semua sekali itunya pasal kedatangan COVID-19 ini. Dan di highlight lagi ada beberapa ayat lagi yang tarang-tarang mengatakan yang itu tak maksud COVID-19. Arah ayat mana? Satunya arah ayat 26 sauslihi saqar. Kononnya saqar itu tak penyakit COVID sebab ia panas konon. Kemudian alaiha 19 ayat ke 30. 19 kan? 19 19. So COVID-19 lah. Banyak cantik orang punya dakwaan ni. Okey. Salah benar-benar. Sedangkan ia saqar ni ia memang atuk keadaan kepanasan yang ada dalam neraka jahanam. Okey, dalam neraka. Dan alaiha 19. Ia memang dijaga oleh 19. 19 di sini maksudnya para malaikat. Okey, malaikat tu. Jadi kenapa pula senang saja orang kan apa-apa terjadi cari saja dalam Quran apa yang ngam ayat itu. So bukan macam itu bukti yang kan kita ni mahukan. Kita ni mau bukti yang kukuh. Okey. Dan bukanlah suka hati kan dikaitkan dengan macam itu lagi. Dan yang anunya lagi ada lagi kisah lockdown. Tani kalau kan kirakan ini adalah benar-benar lockdown.
1: Mini lockdown.
0: Cuma tani biasa lockdown. Ada dia yang kan cuba mengaitkan lockdown ni ada ceritanya semua dalam Al-Quran.
1: Dikaitkan.
0: Dikaitkan. Lockdown Nabi Yunus dia, lockdown Nabi Ayub dia, lockdown Nabi Nuh dia. Mana? Hatta lockdown Ashabul Kahfi pun ada. Semua tu tahu lockdown. Sama tu nya lockdown tu pun lockdown COVID, masa COVID-19 tu sama dengan lockdown-lockdown yang terjadi. Sejak bila yang lockdown tu ada sudah yang dalam Al-Quran. Okay? Cuma itukah cara kata ni kan mentadabur. Sedangkan itu bukanlah maksud lockdown yang kan disamakan dengan lockdown yang kata ni alami semasa COVID-19 tu. Kata ni tahu Nabi Yunus yang kita nak tahu yang ia terperangkap kan di dalam apa tu ikan itu. Jadi pengajarannya yang perlu kita ni ambil okay. Cuma tu juga Nabi Nuh bila ia lockdown tu dalam bahtera ia bukan lockdown tu bukan lockdown. Kemudian Nabi Ayub lagi, Nabi Ayub pun ada lockdown bila masa ia sakitnya, jadi ia jauh daripada menjauhkan diri
1: jauh daripada orang ramai
0: lockdown okay. Senang saja kan menamakan lockdown itu padahal Ashabul Kahfi tadi ia masuk gua itu tidur sampai anak itu ini lockdown itu bukan lockdown, sedangkan Allah menidurkan Ashabul Kahfi bukan bermaksudkan lockdown apa itu ini kan disamakan. Bukan macam itu cara terkadang di kaman tadabur. Tadi kata tadabur setiap kisah itu secara mendalam jangan terlampau dikait-kaitkan yang tidak benar. Anda ada bukti, okey? Jadi ialah itulah yang tadi khawatirkan, yang tadi misal-misal yang saya sebutkan ini khususnya yang COVID-19 ini ada dibuat kajian dan kajian ini pun dibuat artikel. Dan yang malangnya lagi diterbitkan menjadi artikel jurnal.
1: Jadi dijadikan sumber lah.
0: Saya pun terkejut. Macam mana boleh ni? Jadi dijadikan artikel jurnal, dijadikan kertas kerja seminar. Artikel jurnal kan biasanya jurnal ni ia ada yang menilai. Yes. Ada yang menilai. Jadi siapa yang menilai sampai macam mana? Ia kalau sudah terbitkan dalam jurnal kan dipercayai itu kononnya. Tapi di sini saya ambil pengajaran ini semua di dalam jurnal-jurnal penyelidikan ni, khususnya yang akademik ilmiah ini, ini semuanya betul itu. Artinya ada yang terlepas, ada yang terlepas daripada penilaian yang penilaian dari pakar yang benar-benar.
1: Betul. Alhamdulillah. Inilah yang bahayanya apabila kita tidak berguru ni doktor ya, dan juga tidak membuat pembelajaran secara bersemuka. Apatah lagi mereka yang mendapatkan ilmu yang paling mudah pada ketika ini melalui internet dan juga sebagainya. Sehingga kan timbulnya sumber-sumber ataupun juga tafsiran-tafsiran melalui internet dan juga sebagainya. Jadi apa yang dapat sebagai rumusan dan juga kesimpulannya secara ringkas ni doktor dalam perbincangan kita pada malam ini, cukup menarik juga untuk kita ketahui.
0: Agaknya dah sempat masa kurang dari sejam. Tapi sebenarnya kalau akan bercerita tentang anak ini banyak sebenarnya, okay? Jadi sebagai rumusan lah, sebagai penutup kepada tajuk tani malam ini ya. Kalau tani lihat pun dah lama lagi tani kan masuk bulan Ramadan ini, okay? Tani kalau bulan Ramadan ini sinonim dengan bulan diturunkan Al-Quran, semua takkan baru kan membuka Al-Quran balik. Biasanya lagi kita ni tadarus Al-Quran dibuat sana sini. Jadi seolah-olah dah sebulan ini kita saja akan membaca Al-Quran. Jadi harap-harap jangan sampai sebulan atau garang ganyak tadi tumpukan untuk membaca Al-Quran. Itu artinya dilaratkan lagi, okay? Dan jangan juga tadi stop sampai cuma itu saja. Yang boleh tadi amalkan tani lihat, indah kan dari dulu sampai ani, dari tani kanak-kanak sampai tani umur berapa sudah masa ni, balik-balik kan tadarus, tani baca, tani khatam. Pasal tu stop. Nah, sampai cuma tu saja. Cuba tani top up. Bukan saya melarang tadarus dengan amalan masaan ya. Cuba ketani top up amalan ketani ni dengan mentadabur Al-Quran. Sebabnya tadarus ini pun maksudnya saling ajar mengajar kan. Tadarus saling ajar mengajar. Jadi bukannya sekadar membaca, bukan sekadar kan khatam, tani belajar tahjua ilmu tadabur ini supaya tani faham benar-benar. Okay. Faham benar-benar apa maksud isi Al-Quran itu. Jadi jadikan atutah target kita ni, atutah impian kita ni, atutah aim kita ni benar-benar diharapkan untuk apa? Ramadan ini untuk tani faham Al-Quran dengan mendalam, dengan cara yang betul. Mm-hmm.

0: Artinya dengan berguru, dengan orang yang benar-benar tahu benar-benar kepakarannya dalam bidang tafsir ataupun dalam bidang tadabbur Al-Quran ini. Yeah. InsyaAllah mudah-mudahan segala usaha, segala effort ketanian ini dikira sebagai satu usaha ketani yang sangat tinggi yang sepatutnya tani buat untuk jadi bekalan ketani nanti menuju akhirat insyaAllah.
1: InsyaAllah. Baiklah, terima kasih Yang Mulia Dr. Haji Sarinda binti Haji Yahya, itu penolong profesor di Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Syarif Ali, sebagai tetamu undangan kita pada malam ini yang telah pun berbicara dan juga mengongsikan dengan topik ataupun juga maudhu pada malam ini, itu tadabbur Al-Quran, evidence of best practice, bersama dengan Auda sebentar tadi. Dan insyaAllah di minggu depan sebelum Ramadan kita akan bersama lagi dalam apa segmen Asyura kita pada setiap malam, setiap hari Selasa malam Rabu, apakah topik yang akan dibawakan, sama-sama kita nantikan di minggu hadapan. Kita jumpa lagi Ustazah ya, Doktor ya.
0: Okay,
1: terima kasih di atas apa kesudian kita pada malam ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

9.47 minit malam, 10 malam nanti kita akan kembali ke Studio Bersatu untuk kita ikuti saran berita. Terima kasih kerana terus mendengarkan saran Nur Islam untuk hari ini Selasa 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 8 September 2026 Masihi menerusi ruangan Salam Helwah ini. Sedang dalam perjalanan, hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi, dan yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Kami ucapkan.

0: wasallam.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang akan menyelamatkan kami dari segala petaka dan kerugian. Dengan rahmat itu, Engkau datangkan kepada kami semua hajat. Dengan rahmat ini, Engkau bersihkan kami dari semua keburukan atau kesalahan. Dengan rahmat-Mu jua, tinggikanlah darjat kami ke peringkat yang setinggi-tingginya di sisimu. Dengan rahmat itu pula, Engkau sampaikan kami kepada maksud yang paling sempurna dari semua kebajikan semasa hidup dan sesudah mati. Dan Allah merahmati dan memberikan kesejahteraan atas baik-baik ciptaannya, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda.
2: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya

0: yakni kerahmatannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.
1: Kini, inovasi terbaru, aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

0: Ciri terbaru Arti Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan Arti Bigo di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi Arti Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: Arti Bigo, inspiration towards generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Terima kasih memilih Frekuensi Nur Islam menjadi teman sepanjang perjalanan Auda.
1: Baiklah, Auda pendengar yang dirahmati Allah, cukup sampai di sini saya temankan bis kita menerusi ruangan Salam Helwah dan insyaAllah akan menemani pada hari dan waktu yang lain pula. Akhir kalam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Tetapkanlah, ya Tuhan.

Aku selalu mendengar tentang kejujuran. Sampaikan ditegaskan kita ini untuk terus jujur dalam mengatakan sesuatu, sekalipun ia pahit untuk diperkatakan. Tapi aku tidak kuat aku menunaikan hak itu hingga akhirnya. Terkadang terpaksa menyimpan sedikit kebohongan. Berbohong pada diriku sendiri karena hampir mungkir menunai janji seorang hamba kepada Ilahi. Aku selalu memikirkan manusia yang berlaku khianat. Aku sendiri merasa sakit hati. Tapi bagaimanakah dengan janjiku sendiri sebagai hamba Allah ini? Aku malu kepadamu, ya Allah. Engkau yang Maha Pengasih masih mahu mendengar permohonan hambamu ini yang imannya kadang hilang teguhnya. Dalam diam aku menyimpan kesal karena imanku ini ada waktunya ia goyah. Dalam diam aku pendamkan segala rahsia karena ada waktunya aku terkilan saat impian tidak menjadi nyata. Lantas, perlukah aku jujur kalau begini? Aku tersepit ketika merefleksi diri. Bukan karena aku tidak mahu jujur, tapi terkadang dengan berdiamlah aku menyimpan keyakinan bahwa Engkau, ya Allah, tetap akan mendengar rintihan hati ini walau aku tidak suarakannya kepada sesiapa. Sekiranya kejujuran itu dapat dibeli, berapakah nilai uang yang harus aku belanjakan? Sungguh aku mengharap demi kejujuran, semoga kitalah yang akan terkaya karena memilikinya. Dan demi rasa ingin memiliki kejujuran, semoga bukanlah kita yang paling miskin karena yang paling banyak berbelanja untuknya. Ya Allah, aku mohon, teguhkanlah hati ini dengan kejujuran. Walaupun kadang susah untuk kupertahankan, kuatkanlah hati ini dengan kejujuran. Meski kadang langkahku menjadi lemah untuk kupertahankan, kumohon demi kasihmu Tuhan, tetapkanlah hatiku ini dalam iman dan kejujuran. Kumohon tetapkanlah, ya Tuhan. Tetapkanlah, ya Tuhan.

0: wali.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah dan kelebihannya.

pertengahannya tasbih dan penutupnya, pernyataan atas dosa. Bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, orang yang dalam kesempitan, dan orang yang berhutang, yang membaca doa ini sebanyak 3 kali sehari, melainkan dilapangkan daripadanya dan dikabulkan baginya doa itu. Adapun doa Nabi Allah Yunus alaihi salam itu ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku dari orang-orang yang zalim. Jadi, marilah kita sama-sama mengamalkan doa ini. Semoga segala kesempitan yang dihadapi akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Tuhan melainkan Engkau yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri dengan sendirinya. Dan aku bertaubat padamu dengan taubat seorang hamba yang menzalimi diri sendiri. Aku tiadalah pula berkuasa memutarakan apa-apa maupun menghidupkan sesuatu ataupun membangkitkan manusia yang mati. Ampunilah hamba, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah.

Waktu sekarang 4.15 minit pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada hari ini Rabu 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 9 September 2026 Masihi. Dan kini di dalam ruangan salam subuh sehingga pukul 7 pagi ini nanti. Dan secara langsung bacaan tarhim akan dapat Auda ikuti bersama pada pukul 4.45 minit pagi dan seterusnya. Azan fardu subuh akan berkumandang pada pukul 4.55 minit pagi nanti. Jadi teruskan kesetiaan Auda mendengarkan Ruistam FM Radio Brunei, wadah terbiah insani.

Ketika orang yang beriman ditimpa musibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah putus berdoa kepada Allah dengan doa kunut nazilah, pagi dan petang, siang dan malam, memohon pertolongan dari Allah.

Susah, hikmah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Akhi, lan tanal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayani. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamani. Akhi, lan tanal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayani. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamani. Saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Akan aku beritahukan perinciannya dengan jelas. Pertama, kecerdasan. Kedua, menjaga yakni terhadap ilmu. Ketiga, kesungguhan. Empat, harta benda, yakni cukupnya modal, harta, kemampuan dan usaha untuk mendapatkan ilmu. Kelima, mendekati guru yang menjayakan. Keenam, waktu yang panjang. Saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Akan aku beritahukan perinciannya dengan jelas. Pertama, kecerdasan. Kedua, menjaga yakni terhadap ilmu. Ketiga, kesungguhan. Keempat, harta benda, yakni cukupnya modal, harta, kemampuan, dan usaha untuk mendapatkan ilmu. Kelima, mendekati guru yang menjayakan. Dan keenam, waktu yang panjang. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa, ma'assalamah.

daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengharamkan kamu menderhaka kepada ibu-ibu, membunuh anak-anak, dan menahan hak orang lain. Allah membenci orang yang suka berkata sia-sia, terlalu banyak menyoal, dan membuang harta. Riwayat Bukhari.

0: daripada Abu Musa radhiyallahu anha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Sesungguhnya ia adalah khazanah dari beberapa khazanah di syurga. Riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
2: Baik, kepada pendengar yang dirahmati Allah, untuk seterusnya kita ikuti secara langsung bacaan tarhim dan seterusnya azan fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

Walhamdulillah Rabbil Alamin. Auda pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi seruan azan fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan untuk hari ini Rabu 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 9 September 2026 Masihi. Dan untuk panduan kita bersama masuk waktu syuruk ialah pada pukul 6.13 minit pagi, masuk waktu duha 6.35 minit pagi, azan fardu zuhur 12.19 minit tengah hari, azan fardu asar 3.20 minit petang, azan fardu maghrib 6.23 minit petang dan azan fardu isya 7.32 minit malam nanti.

Audah pendengar yang di rahmat Allah, demikian kita ikuti bersama secara langsung sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan masuk waktu syuruk ialah pada pukul 6.13 pagi, waktu duha 6.35 pagi, fardu zuhur 12.19 tengah hari, fardu asar 3.20 petang, fardu maghrib 6.23 petang, dan fardu isya 7.32 malam. Hari ini Rabu 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 9 September 2026 Masihi. Dan kami dari Nur Islam mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu subuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setiap orang akan keluar dari rumahnya untuk melakukan tugas yang harus dilaksanakan. Jika dia seorang pegawai, dia akan ke pejabat. Jika dia seorang peniaga, dia akan ke kedainya. Dan jika seorang petani pula, dia akan ke ladangnya. Manusia harus melaksanakan tugas masing-masing. Di samping kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal urusan rezeki ini, kita juga diperintahkan untuk berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kita akal fikiran dan tenaga untuk digunakan sebagai daya usaha. Tentunya kita ingin mendapatkan yang terbanyak untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang miskin tentunya ingin menambahkan rezeki dan pendapatan agar tidak terlalu sempit dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kaya ingin bertambah kaya. Semua ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, mengikut kemampuan dan kekuatan tenaga yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pencarian itu hendaklah dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga disuruh untuk berdoa dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Jarir radhiyallahu an yang bermaksud, siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan memasuki rumahnya, maka dapat menolak, yakni menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu dan para tetangganya. Dari hadis ini dapat difahamkan bahawa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali hendak masuk ke rumahnya, selepas pulang dari berjalan atau bekerja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dirinya dan para tetangganya daripada segala kefakiran. Jadi, dari itu, marilah kita sama-sama mengamalkan surah ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dari apa yang kita kerjakan dan amalkan.

0: Early.
1: Dugaan. Kena selalu pujuk hati tatkala ujian datang menyapa. Bersangka baiklah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala hati terluka, bersabarlah dengan air mata, kerana aliran air mata boleh membersihkan luka di hati. Bukan mudah untuk membentuk hati menjadi kuat. Berhimpit dengan hati yang pasrah, jiwa yang terlalu rapuh. Namun, berfikirlah sejenak. Untuk apa ditangisi cinta manusia yang hanya sementara? Walhal, cinta pada Yang Maha Esa tidak pernah kita tangisi mengenang dosa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Hayati perjuangan Rasulullah dan amalkan ajaran baginda dalam kehidupan seharian. Sesi persekolahan secara bersemuka disambung semula dengan pelaksanaan langkah berjaga-jaga. Kebakaran hutan dan tanah gambut kekal terkawal meski berdepan cuaca panas, kering dan berjerebu. Pada menjunjung titah Perintah Kebawah Duli Yang Mahamulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah, Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hari Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah perkenan bagi pelantikan beberapa orang pegawai kanan seperti berikut. Yang Mulia Brigadier Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Datuk Paduka Haji Ibrahim, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Dayang Po Kui Chun, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Pertahanan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Keuangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Kapten Haji Nur Bahrin bin Haji Muhammad, Tentera Laut di Raja Brunei, Ketua Unit Inspektorat Angkatan Bersenjata di Raja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Juruukur Dayang Hajah Wan Farhani binti Haji Suhaili, Pemangku Pengarah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja, Jabatan Arah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja di Kementerian Pertahanan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Keuangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Tarikh kenaikan pangkat dan pelantikan pegawai-pegawai kanan tersebut berkuat kuasa mulai hari Rabu, 27 hari bulan Rabiul Awal 1448 bersamaan 9 hari bulan September 2026. Umat Islam bertanggungjawab menghargai, mensyukuri dan menghayati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan ajaran baginda serta meneruskan usaha dakwah dalam kehidupan seharian mengikut kapasiti masing-masing. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam ceramah khas pada majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi serta jabatan-jabatan otoriti dan pihak berkuasa di bawahnya dengan tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Ceramah disampaikan oleh Abang Haji Abdul Muiz bin Haji Ahmad, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamiah. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Juga sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Persatuan Nurul Islam Daerah Brunei dan Muara dan Bahagian Pengembangan Dakwah Dakwah Khas Pusat Dakwah Islamiah mengadakan majlis penutupan dikir. Majlis diadakan malam tadi di pusat berkenaan. Hadir Awang Isham bin Ismail, Pemangku Penolong Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Majlis tersebut merupakan aktiviti keagamaan yang diadakan setiap tahun yang bertujuan untuk memperingati hari kelahiran

0: Pengiran Hajah Masniah Nur Amalina binti Pengiran Husin dan Dayang Hajah Nur Aisyah binti Haji Musa mengenainya.
1: Pihak sekolah sentiasa memantau akan kesihatan pelajar dan bagi mengikuti pembelajaran secara bersemuka, pelajar dinasihatkan untuk memakai pelitup muka bagi yang mengalami masalah kesihatan.
2: Menggalakkan pelajar, guru dan kaki tangan memakai pelitup muka yang sesuai untuk mengurangkan pendedahan kepada partikel jerbu ketika berada di luar kelas atau bilik.
0: Kerjasama seluruh warga sekolah penting bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran dapat diteruskan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kesejahteraan pelajar. Dayang Auni Zafirah binti Muhammad Hafiz, Awang Muhammad Muizuddin bin Muhammad Jamaluddin dan Awang Khairul Iznaila binti Khairul bin Khairul Zulhaimin menyatakan kesyukuran penyambungan semula sesi pembelajaran secara bersemuka.
3: Sangat gembira dan teruja dapat kembali balik ke sekolah. Belajar secara bersemuka lebih senang kerana dapat berjumpa dengan guru dan kawan-kawan.
4: Belajar sama kawan-kawan dan sama guru-guru secara berhadapan kerana saya dapat memahami pelajaran dengan senang.
5: Alhamdulillah, siok rasanya datang balik sekolah, jumpa kawan, jumpa guru. Kalau belajar di rumah, payah sikit kan fokus.
0: Kebakaran hutan dan tanah gambut di negara ini kekal terkawal biarpun berdepan cuaca panas, kering dan berjerebu. Menurut statistik Jabatan Bomba dan Penyelamat, 16 kebakaran hutan dan 6 kebakaran rumput direkodkan setakat bulan ini yang membabitkan kemusnahan kawasan seluas 28.61 hektar tanah berbanding pada bulan Ogos lalu yang merekodkan kemusnahan kawasan hampir 50 hektar. Penguasa Kanan Pengiran Azizul Rahman bin Pengiran Haji Yusuf, Ketua Pemerintah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat, mengongsikan perkembangan semasa, cabaran operasi serta langkah pencegahan risiko.
6: Anggota bomba perlu menjalankan operasi dengan jarak yang jauh daripada sumber air dan menggunakan kaedah seperti relay air, snap tank serta peralatan pemadaman yang bersesuaian dengan keadaan kawasan dan juga permohonan waterbombing daripada tentera udara di Raja Brunei. Keselamatan anggota juga menjadi keutamaan dan juga kita perlu memastikan kebakaran dapat dikawal pada masa yang sama, mengelakkan api daripada merebak ke kawasan perumahan, premis atau kawasan yang boleh membahayakan orang awam.
0: Keberkesanan usaha memadam kebakaran tidak seharusnya diletakkan di bahu anggota bomba semata-mata. Kerjasama orang ramai adalah kunci utama dalam mencegah kebakaran. Antaranya mengelak daripada melakukan pembakaran terbuka, khususnya ketika cuaca panas dan kering, dan memastikan kawasan di sekitar rumah, kebun dan premis sentiasa bersih daripada bahan-bahan mudah terbakar. Sebarang kecemasan seperti kebakaran, hubungi talian kecemasan 995, manakala aduan mengenai aktiviti pembakaran terbuka boleh disalurkan ke talian Darussalam 123. Lebih 5,000 pelajar daripada 55 buah sekolah menengah di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama menyertai kajian program bagi penilaian pelajar antarabangsa PISA antara bulan April dan Mei 2025. Kemarin keputusan PISA 2025 diumumkan oleh Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi di Paris. Perkara tersebut dikongsikan petang kemarin semasa taklimat media yang diadakan di Kementerian Pendidikan. Negara Brunei Darussalam berada pada kedudukan ke-46 bagi bidang sains, bidang matematik pada kedudukan ke-42 dan kedudukan ke-41 bagi bidang pembacaan. Dalam ASEAN, negara Brunei Darussalam berada di kedudukan 3 tertinggi bagi bidang matematik dan sains dan pada kedudukan kedua dalam pembacaan. Pada PISA 2025, satu penilaian baharu diperkenalkan untuk menguji penyelesaian masalah secara komputer. Penilaian memfokuskan kemahiran pelajar, antaranya proses membina pengetahuan menggunakan alat dan latihan komputer. Dalam bidang tersebut, negara menduduki tangga ke-32. Kementerian Pendidikan menyifatkan prestasi pelajar yang memperangsangkan tersebut adalah hasil usaha gigih para pendidik dalam membantu semua pelajar mencapai potensi mereka sepenuhnya. Ini merupakan kali ketiga negara menyertai PISA sejak penyertaan pertama pada tahun 2018. PISA merupakan satu penilaian berskala besar antarabangsa yang diiktiraf secara meluas dan dijalankan setiap 3 tahun. Beralih ke sukan. Bersempena sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia ke-80, Pusat Kegiatan Warga Emas mengadakan pertandingan Tenpin Bowling. Acara berlangsung petang kemarin di Pusat Bowling Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayangku Siti Saihalina, binti Pengiran Haji Muhammad Daud, Timbalan Pengarah Pembangunan Masyarakat. Kategori lelaki dimenangi oleh pasukan Alak Betatar dan pasukan Laila Manja pula memenangi kategori perempuan. Bola sepak Piala FA Malaysia, satu perlawanan akan berlangsung antara DPMM FC dan Terengganu FC malam ini. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Brakas bermula pukul 8.15 malam. Bola sepak Liga Juara-Juara Eropah, 6 perlawanan akan berlangsung tengah malam dan awal pagi tadi. Klub Brugge tewas 2-3 kepada Aston Villa, AEK menang 1-0 ke atas LASK, sementara awal pagi tadi FC Porto tewas di tangan Manchester City dengan jaringan 0-2. Inter juga kalah 1-2 kepada Real Madrid, Dortmund berjaya menewaskan Villarreal 3-2 dan LOSC Lille kalah di tangan Real Betis dengan jaringan 2-3. Disampaikan sekali lagi berita utama. Hayati perjuangan Rasulullah dan amalkan ajaran baginda dalam kehidupan seharian. Sesi persekolahan secara bersemuka disambung semula dengan pelaksanaan langkah berjaga-jaga. Kebakaran hutan dan tanah gambut kekal terkawal meski berdepan cuaca panas, kering dan berjerebu. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nur Afaziah Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya menerusi siaran berita dunia jam 10 pagi.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik pada riwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. AUDA, alhamdulillah, pertemuan kita hari ini Rabu 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 9 September 2026 Masihi. Pertemuan kita di ruangan Salam Duha sehingga jam 10 pagi nanti memuatkan rancangan-rancangan yang telah pun disediakan dan disusun. Antaranya pada pukul 7.30 minit pagi ini kita akan mendengarkan rancangan Kuliah Mufti, diikuti dengan bacaan doa sebelum bertugas pada pukul 7.45 minit pagi. Seterusnya, minda positif akan ke udara. Manakala jam 8 pagi, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah pilihan, iaitu bacaan dari surah Duhan, akan dapat kita dengarkan bersama. Minit pagi pula tarikh Islam akan ke udara. Jam 9 pagi sama-sama kita dengarkan dan ikuti bacaan Ratibul Atas 9.30.

0: Pulang Minyak Pagi, Tazkirah Malam Munajat dan tepat jam 10 siaran Berita Dunia kena ke udara dari Studio Jubli 1. Itulah audio di antara rancangan-rancangan yang akan dapat audio ikuti sepanjang bersama saya di ruangan. Salam Doha.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillah.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, hikmah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Akhi, lan tanal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayani. Zaka'un wahrusun wajtihadun wabulghatun wasuhbatu ustadin watulu zamani. Akhi, lan tanal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayani. Zaka'un وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. Saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Akan aku beritahukan perinciannya dengan jelas. Pertama, kecerdasan. Kedua, menjaga yakni terhadap ilmu. Ketiga, kesungguhan. Empat, harta benda, yakni cukupnya modal, harta, kemampuan dan usaha untuk mendapatkan ilmu. Kelima, mendekati guru yang menjayakan. Keenam, waktu yang panjang. Saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Akan aku beritahukan perinciannya dengan jelas. Pertama, kecerdasan. Kedua, menjaga yakni terhadap ilmu. Ketiga, kesungguhan. Keempat, harta benda, yakni cukupnya modal, harta, kemampuan, dan usaha untuk mendapatkan ilmu. Kelima, mendekati guru yang menjayakan. Dan keenam, waktu yang panjang. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa, ma'assalamah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuala Mufti untuk hari ini, kita akan mendengarkan sambungan seterusnya bagi siri ketiga mengenai zikir. Petikan ceramah bersama Mufti yang diadakan di Masjid Zainab, Kampung Lumut. Selamat mendengarkan.
1: Mari kita lihat pula. Ini kita ni sama-sama belajar ni. Saya pun belajar juga ni. Saya dah menyebut dua surah yang disebut oleh Nabi, Qul huwallah dan surah Bara'ah. Di dalam surah Bara'ah itu ada dua ayat. Barangkali semua orang tahu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Satu. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dua. Ini dua ayat dalam surah Bara'ah. Apa hal dua ayat ini? Diriwayatkan bahawa Abu Bakr bin Mujahid Al-Muqri, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Nama orang Abu Bakar bin Mujahid Al-Muqri rahimahullah didatangi oleh Abu Bakar As-Syabali qaddasa sirru. Abu Bakar juga tapi As-Syabali. Dan tadi Abu Bakar bin Mujahid Al-Muqri. Abu Bakar bin Mujahid Al-Muqri ini didatangi oleh Abu Bakar As-Syabali. Kejadian ini berlaku dalam masjid. Melihat As-Syabali datang, Abu Bakar bin Mujahid bangun sebagai tanda hormat, menghormati. Kita ni kan, kalau orang-orang penting datang, kita itu duduk diri, adab, tanda kita ni menghormati. Begitulah yang dibuat oleh Abu Bakar bin Mujahid. Bila melihat Abu Bakar As-Syabali masuk, ia bangun, menghormati. Kejadian ini disaksikan oleh ramai orang, dan orang-orang yang menyaksikan itu muskil. Muskil. Salah seorang di antara mereka bertanya kepada Abu Bakar bin Mujahid, wahai Abu Bakar, mengapa tuan tidak bangun bila Ali bin Isa datang? Ada seorang lain sudah lebih awal mengkali datang. Mengapa tuan tidak bangun apabila Ali bin Isa datang? Padahal Ali bin Isa ini menteri. Mengapa tuan tidak bangun? Tetapi dengan As-Syabali tuan bangun. Ha, kena komplain. Menjawab Abu Bakar bin Mujahid, ala aqumu liman yu'azzimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin naumi faqala li ya Aba Bakr idha kana fi ghadin fayadkhulu alaika rajulun min ahlil jannah faidha dakhala faakrimhu. Abu Bakar bin Mujahid menjawab, Bukankah aku bangun bagi siapa yang dibesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya telah bermimpinya. Cerita dia. Saya telah bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda itu bersabda

kepada saya, wahai Abu Bakr, menjelang besok hari akan masuk kepadamu seseorang dari kalangan ahli syurga. Apabila dia masuk, maka engkau berikan penghormatan kepadanya. Menyambung lagi Abu Bakar, dua malam selepas kejadian itu, saya bermimpi pula berjumpa lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda kepada saya, ya Abu Bakar, akramakallahu kama akramta rajulan min ahlil jannah. Wahai Abu Bakar, Allah telah memuliakanmu sebagaimana engkau memuliakan ahli syurga. Saya mengasak Rasulullah dengan pertanyaan, kata Abu Bakar. Abu Bakar bertanya lagi. Dia mengasak Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, bima istahaqqa asy-syabali hadza minka? Wahai Rasulullah, dengan sebab apa asy-syabali berhak semua ini? Maknanya tuan tadi, asy-syabali Rasulullah suruh bangun. Kemudian Rasulullah memberi berita lagi, asy-syabali ini ahli syurga. Sekarang Abu Bakar bertanya, dengan apa ia dapat pangkat macam ini wahai Rasulullah? Apa sebab ni? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, hadza rajulun yusalli khamsa salawatin yadhkuru fi athri kulli salah wa yaqra'u laqad ja'akum rasulun min anfusikum, hingga akhir. Wa dhalika mundu 80 sana. Fala akrama man fa'ala hadha. Maksudnya lebih kurang, lelaki ini, wahai Abu Bakar, ya Nabi, lelaki ini asy-syabali, dia orangnya sembahyang 5 waktu. Dia berzikir pada tiap-tiap lepas sembahyang, berwirid macam kita ni. Dan dia juga membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, hingga akhir. Semua ini, wahai Abu Bakar, dibuat oleh asy-syabali semenjak 80 tahun. Maka tidak ada yang lebih mulia dari perbuatan macam ini. 80 tahun membaca laqad ja'akum, dapat pangkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang sudah membaca 2 tahun, 3 tahun laqad ja'akum lepas sembahyang? Saya jumpa pula dalam kitab lain dikatakan, barang siapa yang melazimkan membaca laqad ja'akum 7 kali pada tiap-tiap lepas sembahyang fardu, jika sekiranya dia lemah, dia akan jadi kuat. Jika dia hina, dia akan jadi mulia. Atau jika dia ditawan, dia akan ditolong. Jika dia susah, dia akan diberi kemudahan oleh Allah dalam semua perkara. Jika dia berhutang, dia dapat membayar hutangnya. Jika dia duka cita, akan hilang duka citanya itu. Jika dia sempit, akan diluaskan oleh Allah rezekinya. Dan banyak lagi. Saya akan bercerita sedikit tentang laqad ja'akum ini. Masa hayat Allah yarham bin Datuk Seri Maharaja, Datuk Seri Utama Dr. Haji Ismail bin Omar Abdul Aziz, Mufti pertama Brunei Darussalam. Satu masa kami sembahyang berjamaah asar di bangunan Jabatan Hal Ehwal Ugama lama, belum jadi kementerian. Saya masih ingat kami sembahyang deramai orang yang dibahagiannya saja. Ada 5 orang kelihatan anak murang timnya itu. Ia jadi imam. Lepas sembahyang, sembahyang asar, salam, dia baca wirid sikit, baca doa. Jamaah kami ini masih tunggu, baca doa sama-sama. Habis saja, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Berbangunan semua. Ialah kalau itu dong. Bangun semua. Sekalian mana boleh. Tunggu, tunggu. Ayah bercakap bukan ada bunga. Tunggu. Bacalah kajakum. Bacalah kajakum dulu. Panjang umur. Dengan bibirnya menggeletar. Marah. Saya masih ingat itu. Saya tidak lupa. Hari ini saya jumpa riwayat ini. Hari ini saya jumpa riwayat laqad ja'akum ini. Dan dari mana kitab saya jumpa, kitab ini dia sendiri beri kepada saya. Baca ini, baca. Hari ini saya jumpa dan saya bawa di Masjid Zainab. Arah lain belum saya pernah bawa. Marilah kita sama-sama menggunakan benda ini.

0: بعباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Baiklah, Auda, kita teruskan dengan mendengarkan bacaan doa sebelum bertugas lepas ini.

Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini, dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya Engkau

0: Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Minda positif di Nur Islam FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita ni merasa ngalihnya orang Brunei kalau sudah banyak bekerja ataupun kita ni menjalankan tugas kita ni di office ataupun di mana saja. Tapi setiap kengalihan kita ni perlu kita ni ingat bahawa kerja kita ni itu merupakan ibadah. Kerana apabila kita ni menjalankan tugas, bermaksud kita ni sedang menunaikan amanah Allah. Kerana dalam Islam, setiap kerja yang diredai Allah dan disertai dengan niat adalah ibadah. Islam mencintai seseorang Muslim yang kuat bekerja. Dan sebaliknya, Islam membenci manusia yang pemalas dan menjadi beban kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabtaghu 'indallahi rizq, yang maksudnya maka carilah rezeki di sisi Allah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang kira-kira bermaksud, barang siapa bekerja untuk anak istrinya melalui jalan yang halal, maka bagi mereka pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Artinya bekerja kita ni walaupun ngalih, namun ianya diumpamakan seperti berjihad di jalan Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, terdapat beberapa syarat kerja kita ni menjadi ibadah. Yang pertama, niat kerana Allah. Niat kita ni perlu betul. Niat kita ni perlu semata-mata untuk mencari keredaan Allah. Niat yang tidak betul akan menjadikan kerja itu menyimpang dari tujuan ibadah. Contohnya, untuk mencari nama, pangkat, kekayaan, mengharapkan pujian dan seumpamanya. Yang kedua, tunaikan tanggungjawab asas. Artinya, walaupun kita ni dalam keadaan bertugas, kita ni jangan korbankan ibadah-ibadah yang hakiki yang perlu kita ni tunaikan, seperti sembahyang, puasa dan sebagainya. Yang ketiga, kerja yang selaras dengan syarak. Kerja hanya akan dianggap ibadah apabila pekerjaan itu dianggap halal dari sudut syarak. Oleh itu, kerja yang tidak selari dengan ketentuan syarak akan terkeluar dari maksud ibadah. Seterusnya, yang keempat, tunaikan tanggungjawab sesama manusia. Tanggungjawab kepada manusia lain perlu juga ditunaikan, walaupun hakikatnya mempunyai hubungan dengan soal kewajipan, seperti berzakat, bersedekah, bantuan untuk anak yatim dan sebagainya. Yang kelima, menanamkan sifat mulia. Artinya, setiap orang perlu mempunyai nilai-nilai murni dalam diri mereka, seperti sabar, dedikasi, berani, usaha yang berterusan dan seumpamanya. Demikianlah lima syarat yang telah ditetapkan untuk menjadikan kerja kita ini sebagai ibadah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita ini perlu bekerja dengan ikhlas dan amanah. Yang mana ikhlas dan amanah merupakan ciri utama orang Islam. Apabila ikhlas dan amanah kita ini jadikan pegangan sewaktu kita ini bekerja, insyaAllah kita ni akan cemerlang dan berjaya bukan hanya di dunia, malahan juga di akhirat. Kita ni perlu sedar, setiap apa yang kita ni laksanakan ataupun kita ni lakukan akan sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, bekerja memerlukan kepada semangat berpasukan. Manusia tidak mampu untuk hidup bersendirian. Manusia perlu saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Manusia boleh sentiasa bertukar-tukar fikiran dan maklumat untuk mencapai kecemerlangan dan kejayaan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 2, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan. Para pendengar yang dirahmati Allah, ganjaran bagi mereka yang bekerja

0: sekali akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amsa kalan min amali yadi amsa maghfuran lah." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang merasakan keletihan pada petang hari kerana pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangannya, maka ia dapatkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari petang tersebut." Masya-Allah. Artinya bekerja kita ni bukanlah suatu perkara yang sia-sia dengan syarat kerja kita ni diniatkan sebagai ibadah. Ada lagi beberapa perkara yang menarik, iaitu ganjaran bagi orang yang bekerja dihapuskan dosa-dosa tertentu yang tidak dapat dihapuskan dengan solat, puasa dan haji. Perkara ini dinyatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kira-kira bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat satu dosa yang tidak dapat diampuni dengan solat, puasa, haji dan juga umrah. Sahabat bertanya, apa yang boleh menghapuskannya wahai Rasulullah? Baginda menjawab, semangat dalam mencari rezeki. Untuk akhirnya, sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap apa yang kita kerjakan sentiasa memberikan kecukupan dalam rezeki kita ni dan seterusnya memberi keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita ni satu doa. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan kurniaanmu dari bergantung kepada selainmu. InsyaAllah, apabila kita ini mengamalkan doa ini, Allah akan memberikan kecukupan pada rezeki kita ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minda positif sebentar tadi bersama dengan Yang Mulia Ustaz Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk.